Tugu sama, bakal ni somda puna kan beli ni sobalu ni beli ye botu gue ada un muda. Nono alwat dalah si sebet demi sobalana le deh un bubuk orang dindi mana beli dah. Kecilah dindi ni ekpo hasil dina kan kita ke kudu ni nansang ungul hi unu bituju. Sebeteh tabang ku koluda gitu dah, sokorai koluda gitu dah, atau bama koluda gitu dah ni cewi koluda agitu dah. Dindi ni nalan dek ekpo hasil dina kan kita ke kudu nele nulurung ungul ni tuju. Sebeteh keroh koluda gitu dah. Nilum itu dah agit dah. Alwat untuk baru mesti agit dah. Ulu ni itu dah kalau lara kihilis sebaga dayu sobalane. Ela rok tak kaya ya. Jika engkau kalau lara bapa cermin ne omu musobalu ni beli epot gue apa. Ibla bani noy sulun ini. Onyotnya rokot ya. Jumno ada lapi tu minta onyotnya ini benda. Tuh baru na sobalu ni beli epot gue adegan kan dayu reosing epot gue. Nahu di terong jumno ada alapi. Sobor kan dayu reosing botu ko don tom do ne munisi wey jonne do nada la fi do meyo ni suruya badam no ne ko suru.

penny lo, tika penny o. Owe ne lo, debe player. Ne debe player de, e kasi a cielo, agbana penya. Ahwebu me penya, mukana ahwebu me tau. E kobu me penya, mukana kobu me tau. E hobu me penya, mukana hobu me tau.

penyilo tika penyo o wenelo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao